kusaseka ka muchado ahi kusaseka zwipicheni tsena kusaseka ka muchado kusaseka ka lirandzu kusaseka ka mahanyela lahangangwini kutlatleka kuhanya lirandzu kuhanya kuhlayisana kasi zwa zwikota kuhlayisa mashaka kasi zwa zwikota kuhlayisa lavutala kasi zwa zwikota akugondzisa lava hataku lava faneleku aku chada na vona va faneleku aku aka ngangu hi fambisa leswo kala sezora 5:40 yi kona michado hakunene ya ku swinyingi swi mahekaku ntshaku ka loko muchado mahikile wo zwa ku tiphera tibohiwile ku kiniwile se ta tlhatlhiwa ku laveka ma divorce maguwa manyingi a swi sasekanga.

karatumingiswa ragi msambiki manika kwa hina kupea mitumo kulimge kitonga litsiku na ilu inya mbakitu tsiku nya sinku gima kuyo nya shuli mwakanya doish mili i vinti i seish mitumo kukitonga mwengisi ii ya kongola kali kikatinga 19:54 minutos karatu kwa nrangi kikatana kavu ava hina tamana kwa ndremanya mahungu kulimi nya kitonga kula nre tamana longolo kwa nya vatu wapia mwendo kitu nya sanana unangolo kala kufinya 19 na mana mahungu nya kutukutinza maputuini tamana longolo kunzumba kukupindra 9:54 minutos kanga inga baika nedi kikati na manika kundrani ya kupauhi Zora Antonio, Marcos Pedro, Cavunha Mitzinho, Caratos, Mugusu e Onguicinha, Wadi.

0: poquito, vinda sar comigo um poquito, Yolanda Kakana. Kukera tumingisi kanganga timbisa kikatejinha wilomba kurula tamuninga longolo kunya sanana.
1: Papa hua, tak-tak, dulemu.
2: Longolo kunya sanana.
3: Malito, sivulo, maonelu nya sanana, maungolago ga sanana.
4: Omwebo, ser criança.
2: Longoloko nya sanana.
3: Malito, sivulo, maonelu nya sanana, maungolago ga sanana.

0: Wigiri wigiri mungana wapekara tingi longolo kwa etanana avaraji Mosambiki gititi ya inyambani.
1: Kizo longolo kumaumana kuzidimingu hindimingu kujikatike yumwa yuhongolo kuganana kaganana.
0: Longolo kwa tomu hune kutetakanela kulisi manya kubongi. Kukizungu akuvalori di agradecer.
1: Abina peta kuzidika mungana waketo angu litilisi manya kubongi ambaru uyangu kwaza kubonga kani.
0: Mungana na epata ukwembe keto longolo kwa tomu hune kuimbia kusigaba sisi nyope akumabulu.
1: Abina takanea kulisi manya kubongi nyawili akusimanzana sangu.
0: Apo inapata kuzitenga mungana ketu, kina nakaza kuhira kusimanza na sae, nyaurari nyuga ikisa akuloru wangu.
1: Apo inapata kuzitenga mungana uketu, kina nakaza kukara akudandra.
0: Sasapu sesu nasimana manza nika eni Dad Vandela.
1: Nye eni Daniel Ernesto.
0: Manu Jeremias Francisco nyo, na Roma abu nyakupase zei.
1: Nyu ititi krimilu dukome abu nyonele ilongo loku watu.
0: Na yuku ketu, kala nye edu kunamba zilaya.
1: Ukubahi pe ilongo loku watu na itza kidi, hinangwe hajaka kinzi mungana.

0: hipuriki nzimana jatu nyau pei abu ingata hana nguzu kanyagu wana dania na uhana jinani
1: nyiku nyungidi unibanyu wana kwari nyiku nirine nikenu uhani di nguzu hidi hiba hipari sana kambi purisu unga manyu wana kwari puriki unudu uhana
0: basi ungo isidiga kaina mbate marisana nguzu nyiku nirine kene ngunyite mari basi kaoli na ungoza kajigawa ingatu nyau pei akujigawa nyama bulu

0: uyena vanganavunya chigavaika tinyamabulu achigavaika tinyamabulu ya muhuni inataka ne kuulise manya kubonge apinabudzisana kunyumangana watuletise anayembe akukhwe ikinana kiti ukhulise manya kubonge inamulosa kuchiri mungani
1: kuchide
0: mungana nyungwana khatsiutse khidi ikinani ikirekako
1: ngititsaka ngudzi khuwangi ndilongisa dzibulasha kukaya kumamayi
0: dzimayi ni zibulasha zakoni
1: nyihodzili nyibvedza ngisema hati zhangibvedzi kunyana kungiditsaka kasi kuwangidi hodza dzibulasha kamwe ngidzipa kutsamba
0: uhodza udeka kunyitsiyepera tahodza hatsavo
1: ha mungana ngididivaledwa kukupwa kutsambeni zhangidi dzihodze tekamudza tsavo zha kanyagwenta ari kukhala kamwe ngidziveka ehe nada
0: ya mungana angudziti kukhumuhuni yatakane kuikinani
1: nada kanyidziti
0: muni yatakanera kulisima nyakubonge kanyembe ya mungana ikinani kubonga
1: kubonga kukombisa ri haladzi ni respeto kamutula ukire ya kukinya kyadi
0: kuyepini chikati hifanide kukubonga mutu
1: kidzinyi kanede kukidzi hifanekedo kuva hibonga ikatikinyaku mutu aiphasa o ndiyatu karatela aiphasa kukahilo vamamai vatu kuma kunyidziparidzatu watsava mutula kuphasa kukagilo fanekedo kuva umubonga
0: letisa kumani hifanede kukumubonga matsetsapo
1: matsetsapo hifanedo kuva hibonga nungungulu higama hibonga vapapai vatu kuma kunyi va hivudzi
0: kukinani kuveta kuhi vabonga vathu vovo
1: hifanekele kuva hibonga nungungulu kuva kuya hi ninga kutsiva nyiwomi kuva hi vanya matsiatsavo vapapa hifanele kuva hi vabonga ku kha va hi sayisako ka vahebudzi fanekele kuva bonga kuva kha va hebudza kukuleri kha va hebudza kukulove ngisimbi ngisimbi nyalitsima
0: wo dzipa khari ni munthu akukubonga
1: nyadzipwa kwadi kuva munthu anyibonga kuva sawuyedza ku muthu uli tsakidi kukinyinga muhireya
0: kukinani vambe vangana vadevela kukubonga tepo vekeredwa kukinya kyadi
1: isoso depend nya vangana vathu vomwe vali vadzikira kukhawa ha inononte nyibonga vomwe va vadzikira pani ha eninginaso nompo dinyibonga vakirini vadzikusedza porike vomwe vangana vali vadzikusedzako
0: muthu angu yeyedza kubonga nyambakaneya
1: ina angu yeyedza kuva kukikhati kimuhirala kukinya kyali angu yeyedza maheko angu yeyedza kamumuona ku o yitsakile kamukumuona basi kukhovi yai batsi hambari ngisihiru sayi
0: mungana ikinani kikirekako ka muthu abena kukodza kubonga
1: muthu bena kodza kubonga sisayi singumuhimbile kwadi
0: nyimbongiri kumabulinga henge atsavuletise mungana ukhuluma kukaya poteka ukodza nokubonga kuva uya kukirela kukinya kyadi khananga dzipo kwadi kukukhire hilu upale kukumubonga poteka umubonga pora kodza nuwe limbilitsiku ukirela mu hilu nyakyadi akodza kukubonga cigaveka tinyamabulu kina emakhapa

0: Wiri-wiri mungana hangu pe ukarati njigawa ya Agusti manzana sangu. Aba nina nivangana vana nyembera uka ujina nivasikodza ujira kusimanzana sangu. Nina usa mungana wangu ya peruke ni wiri mungana lina kwe mani?
1: Keni zeka.
0: Zeka, jina nivasikodza ujira kusimanzana sangu?
1: Mutula mitumu.
0: Mitumu mwani?
1: Wanze sombo kupala roju, nukuviela, nukuhongo ya regara fast. Nisimbi nisimbi.
0: Gasa tabu sesunga nyembera uko. Kwa ugirisa kare ni gasprosi gire nze? Ganyo mbeji mwe ya kona?
1: Anga uko hanze sombo. Wate matumu na basi yao. Ubi ute omu. Ukucha kucha madukwana ubi. Ute wa pratu ute umu na matianya omu. Ubi utuwa isa kwana. Ukurota pratu ubi uidusa. Inaduka ina aigini majinaro umu na omu na idukwana. Ubi ute umu na imbi basi yao ukuro umu ni mati. Uhauluza. Ubi shao aneka.
0: Gazi tabu sisi nganyembela ujina wala ujirangu tukutivu.
1: Ukupola rush.
0: Woko upa rush kujinani?
1: Pra, nekoza hoda.
0: Ungu pasi zemi tumu ya gaya?
1: Ie.
0: Bakungolu wa kuwa nyembeli kau kujiri jiru gaya, listen.
1: Ie.
0: Kanduwa nyilipe?
1: Ie.
0: Nina osa mumbi mungana wangu kini, ujiri mungana lina?
1: Kini Dylan.
0: Dylan, ujina nusikoza ujira kusumanda na sako?
1: Nkwaza hile kitatara, nkwaza paroji, nkwaza hile kimovana, nkwaza viela, nkwaza ralkoku, nkwaza zinumi.
0: Kwa ujiri sakari ni gasu hile zeta tabu susunga nyembele, na nyelele te himu ya kona basi?
1: Ukula roji, nimeru hanza panela, uvezo kutanilo, uvezo tereka panela. Weza utemati madika mavie utemunu weza uhanja roshi weza weza tipu vivizwa unimina.
0: Wuhu ugupula roshi gasi kujina?
1: Kwa nyehoza.
0: Gasa tabuze sunga nyembe, gina ugigola ugira ngutukutipu?
1: Nyehola ugiela nyuhuraliko.
0: Kujina nyehola ugiela nyuhuraliko?
1: Kwa nyehiga ndranga ina mburi ide nyuhu ee. Nyuhuraliko pra ugupula hoza pra ehoza.
0: Ungupase zemi tumu ya gaya?
1: Ungupase zemi.
0: Vakungoro wa uwa nyembe lika ugupase zemi tumu ya gaya, listen?
1: Kanda listen.
0: Nibo njidi mungana, nginalosa mumbi mungana wangu ukeni, ujidi mungana?
1: Ujidi, keni Domingos.
0: Domingos, kina nusikoza ujira kusimanda na sawo?
1: Nyakoza handa kwa mpango nya ambari, kubiela, uregari, nyakukudari, tifluri.
0: Uwa ujiri sakari ni gasu ujira zesa tabu sifunga nyembe, nganyo yote jimu ya kone?
1: Para uhanza, wate matumu nya basia, uvezo te omu, utezo mbu sakumule. Uweza, ukanyanga utemambi mati, ununua sonsa utemu nya mati ya mambi, ukanyanga gami produsa sabao, uweza uso teya mambi mati, uweza ukanyanga gami, urona kitu sabao uwele, sabua anegako.
0: Gata sabi sisu nganyembe, gina ujihora ujira kubaya uwe sabu?
1: Ukuidarisi flore.
0: Uko ukuidarisi flore kujina?
1: Para simbura, simbura sari tegulatu. Ni uigira puu kanga oksijeni.
0: Ungu pase zemi tumu ya gaya?
1: Ungu pase zemi.
0: Kanduwa nyilipe?
1: Hehe.
0: Nina nisifilo uruga, inya kutuka nyugura na prosta utasumburise, unata utasumburise wali kutibaya WhatsApp.
1: Ina, inya kuna siku ura gambi.
0: Abu nye jigaba yate ya mungono hidi ganela kusumanza na sangu. Abu inga pavanga na watu na wakuhembe ukao jina nivasikoza ujira kusumanza na sangu. Jigaba ye nyesu manzana sangi na Emma Kaba. Chao chao, kala simana itao.
2: Ipuni mangana manga hitambisela ambaru kwa guye embeo kawugina na wakata kukira kusimanza na sawi. Ka uru hongole zaka kinzimana katinyo vile kasita enge za kutakisa longolo kuwatu.

0: yinzimana ke tsambe ni ngudzu ke hani ni ngudzu hilutuka i gaoli na ngwa tsaka higa vaka tunya orara nyu kwe hisa a hulor wango
1: abena vata kuzidika mungana kuketeke na rada kukhala akudandra

0: كلها كله شلش على سيفي وين جنان اللي بتشيك عري تساكا وقت هي إنه سور شلش قرن سنين أكو رول ما كريم نبعي أسيتي فاسي كيكي نزمارو فبوتو كاس رينا باني كتا بينك ميوا كام بيناتي شكاتي سليتا هومي كيمي أكو وقت شوالو و Tanya siapa yang barai relaya ni? Ini hawa aku baca bilang kul ini lupa boleh hotel Asia. Ini beri tuan hai penal di kanilas. Ah ah ini mau buat pepo. Ah ala ni si anak pun dikira amu punya teruap. Maka ini beri kerana hama hangi kita nak beri lah sini. Dia kucera sini si 4 minit. Ah kalau tak komposisau. Aku mau gunakan asakanu, lenuka, vilakulu. Asyik rui. Aku kita semua mengulang-ulang kalau bela asakanu kita ni. Cukupin.
1: Angkari, wangu ina ke fakai garfu. Si kecilnya takkan wina ke Efraim Master.
0: Okay. Ini malam bila bola, ini paisa. Papa saya beli bola ni kerana saya mesti ada rumah hangi ini. Kita perlu asalkan kulit makun itu beli bola rumah hangi makun terus itu hasil wakap bola. Tiada yang suru. Ini bola mana saya suruh yang suruh kamzola 33. Ini bola kalau rumah ini jadi ini wali polisin kita beri solusi. Ponta pegi kantu. Ino pasca wah ini suru. Arrausu ada kebola. Laya neka. Quarto círculo, Riena Doma, Wachecha, Kelanzaku, Wachelanzaku, Araújo, Atacu de Chalice, Ligaia, e Milipola, Chimita no Palestine, o Chiquelamu, a defesa, o Axe, o Axe, o Axe, a Milipola, aquela é uma arranque, e também, Rocha na bola, e quero o Gratinene, e já vem para o jornal, a Ilha Soro, né, e numa Vilanculo, e numa Vilanculo, Ikan ubat, sinene, kita beri hoserwa. Kual ini yang dikarni untuk dia aku bilang ulu. Dia terunsela, aku laku hosela abol. I hosel win, ini kita man, ini kita Edson, Edson yang kamu kume. Ah, ini kita Zango, Zango yang akan bola. Kual itu laku kita Zango. Eh, kini Zango ini kita nak lepas bukan sekarang ni mah. Ah, ini kita sekarang ini turma ni Elder, Elder akan sebut. Ia sama gua mana bola, kita Elder. Angkat sport pun sama naru. Igaian, ni kita kan kena wah, kuman igaian ni. Wow, lecik abain, wah filang kulu. Nak umsal lecik kambing, ikan dia ini asoro. Orang umsi keram, kamu wah bola wah asoro. Sergio, aku ini. Ah, bila bola saya kambu, ikan layan, ikan lembu kambing, ikan dia filang kulu. Wah, sama kalau ada lagi lah, makanya sol. Tapi kalau bola di rumah, ya hotel, hotel tuin, bila banyak sol, hotel tuin. Kau cari yang mana lastnya? Jadi itu kami falta, libre, bila banyak wah ini sol. Menteriar lagi macam ni ke? Siapa sih nak naro? Aku tu kasa ni nyabane, ini anu kalimala ya alto makasa, afilangkulu, kumeliwa a edição especial, ya recreativo, chapo chapo, a chacana outra começa com recale, filangkulu, dois, inhaçoro, zero, ya vegetela bola, lá ya anu kusala kumiwa, a falta com que ela a menetinha unicichanha a começa a cano um dela lenuca macaça e bela livre e la casa da culo o ala da langela e malonga bola de Elder aí que é da Edson Edson a pide a semana que é da Elder cabe o chichane Mario Wanyasoro arranga e era como bola aí vai uma anje e lá Samento, ita hosilu a bola, ilo ba

Zasete 55 e lo nzo vota nkarhi lowu ku va hi salisana ke na muyingiseti wa hina ku rhandzeka i ve hi ntsako lowukulu hi veke swin'we hi ta tlhela hi va swin'we masiku ni minkarhi yi landzelaka ambanini.